Da sedang ika program kirwai jentia, kirwai ingo dinti irwai yang kong alto teriang irwai di ibu iyo ke Bible. Hani porwan u iya ben iya I irwai yang kong kongkes jina lengdo irwai di ibu tu yarap yanga pembuat di irwai di ibu tu Jisu Dume.

tentu tak irwa udah cemina ka film lap ni benari jori irwa udah ibu tu cemir lap dikta he. Baik itu irwa itu boleh cuba kau jangan jika program kirwa ni ki film Hindi. Ipo ada pika tu prauji di bank baru sok iwa kashwani Delhi di bintang aku borek tin Hindi. Pembuat hepo prakasam ni juga borek tin English. Kadwa hepo praj tenyuan dari sok iwa kashwani Shillong di bintang ka North East News hek tin English. Kadwa hepo siapa yang iku borek borek ni din kan hito ka kashwani Juai.

Harinti irwai pichungai nangi yong ba Desmond Arson uyabni yairwai yong Marcus herwai ut ibutuk ukiang nangba pembundi irwai yong rilang wipolok ka irwai ut ibutuk pengkre samla.

0: Hello, Greek Post Line.
1: Hello.
0: Hello, ma. Ne went the phone pe.
1: Na jara
0: jara. Jara ni uma yu ta.
1: Ma problem.
0: Ma problem. Ia itu plan siam bahai mi pimaj kini ke program gyo ni. Ta iya ni aku apa ma. Ni kasih.
1: Isu. Isu.
0: Ya, iru aja manja.
1: Oh, ini jam dah untuk buat teh. Ini tu ada untuk
0: Hai buram yang main ya kong, dah hundang perbuat deh. Tapi bertanya ni mai apa yang kau api pernah siapa ni ruai?
1: Teh yang ngan kong, wah ya pidi ya itu hilang kujuh ya request kami om, mapor ni kami ya, mawan ni yang mapor long, dekat teh lah dahai kau.
0: Dahai kau deh. Tengah mengat terslap ke situ mama?
1: Oh kat teh datang ni deh. Selap kejap terata terang.
0: Tuh, pilih step saya di abrodio pe.
1: Hai.
0: Nuri step saya di abrodio pe. Tuh, saya masuk sama mama orang itu ab ia ke radio. Kamu jual iman toilet buih nama bayar di abrodio. Tuh, aku beli cibun bon, mama itu. Ini rumah yang pi kamu jual dia minta kita perlu mama. Aku beli cibun.
1: Boleh.

tentu tak irwai yang kekang yurika pasa irwai di petika kenbo makan. Wei di tentu irwai di poi cukup yang kenyaga live phone in request program. Kyong I hewi tak wak irwai centia. I kubli ya cibu ni tu gi perlok ki wadi cimbenta lang wui hak nika program. Yuruti le wadau nang cimbenta cucu api hak iwi tuan ki request program ki wan nika akashwani jwai. I pori dah bika tu kendej jen di biang pori sok iwak akashwani Mumbai ni minta kau Vivid Bharati Service. Pengemboi piwa cuba depo aru jiwan dawi sok iwak akashwani Delhi ni minta kau kuborek tin English pembu depo arkat samjit kau kuborek tin Hindi. Kat wahi po arus jenwan dawi sok biang iwak akashwani Mumbai ni minta kau Vivid Bharati Service. Wicemani wak akashwan juai cibet hepo sanjten ijen min. Kadu wak wicem biang pi cibet kasngi kawasuk kokmeni pi waro ki perlok ki wak radio.

0: na ka ta ka chnong sa snyang wa da rep da pen he da pen kamai ba ya ka yung ka sem kam ju ya ki mlang sa lang de wa rep u yo so so te ko le chbon yo ma directory u ro wan ha ka ne studio yang I wo yu plu ju mut nang I he to wa kurkom rep kurkom riang ku yang o ha ka ta ka chnong yang o sa snyang yo lu ti wa ka ni ka rep yang phi ha ka ta ka chnong phi unang he unang kamai ko we unang yo nong yo ni ha ka ni ki sngi ku da wan ko le chbon ma e por yang phi
1: Tolak urut senyapi ya ketua kali tiket wa ubi nak I perlok nongram uma direksi nak kecenong sah senyang. Haga wara betapin cewi ke rukam rap I rukam riang yang o haga tay kecenong yang o. Wajah gani ke kali tiket dacim da u pi peswen. Tengah ikut urut kita abi ketua program daya pici pun ke jemut nek YouTube kita MKM he to wa kekam rap sah so.
2: Kini to ke jemut mana he to wa dor yang gimar bam kita hab apa ke West Giant Hills District Juai. Idor yang in to lejar sanspa prapauli pon lehauli cikental. Usumret yang ngam nyaw jar aspa san pa chukental usukantara kan dia jar chukental usala ar jar praspa andruwa kun dia panya ha nyaw chukental upatho chi jar nyaw spa so ba so pan so ha so chukental umule chi jar nyaw spa khan ru pan ru ha nyaw chukental ukho san jar san spa chukental usala so le jar le spa nyaw san chukental uso so ar jar kan dia spa pra pa le pan pra nyaw chukental uchermit so jar chukental Kitu tak gigatu kat ni gidor yang gimarbam kiwa hak apa ke West Giant Hills District Juai.
1: Turak urak kadang cai por I open siang HP, IB irwain kecoh maram suceng, irwain dia bertuju leher pengat.

Telahani pori opsi yang biar program yang kisan wani program di opsi yang biar ka kelir kit apok kesiung iyo wui perlok warap nai tangan cunong saas yang uma direk sari daprai peci wir komrep komrep yang hata ka cunong kiyong o. Da cim lai ngani ka kelir kit doma peci mi pesuat kam cu lai disnyawi gani ka program yang pembaik pesuat di kalat da kong pi cu lai ciru oma esren klem. Ka program yang kisan wani program da poi cu wukut ka program kawan cipi naga ka shwani cuai. Pelak ini ke por naga studio ini naya penting yang ke program ini ke por MU ya ke win win ke program tetap ke program ke youth program. Hari ini ke program do MU ya ke kritikit lene ke interview. Wah kawui ke konkaro kelot yang ini kau mankam ke nong job hari ini ke Miss Joy hari ke Miss Teen Joy Miss Joy Teen yang senam aja apa san kau ada perman hari ke dor baca nong curuku Joy. The chimla yaka nika kalirikit da oma bisidial the car. The pambet episode yang nika program yang ke youth program da ka sibere chiru oma di lalu.

lakini ke pori opsi api ega tu ka program yang ke youth program lene ka program yang ke pelok kerok kelot kyong i di opsi api ega kelirikit lene ke interview wa ka Miss Fida kini kamar war koman kam ka nong job yang ka Miss Juai Tin haus nem arpa arpa san wa da panman haga dor bahar chenong chit uku Juai na cimla ega ka ni ka kelirikit na ma bisi dial dekar baik de pesut yang ni ka program yang ka youth program naga kong si bere siro kong siro mati telang ke program yang ke youth program de poi chu ku ne ga men ke program ko wanchi na ga akash wani join blog e por jendap i nyau san pam nit a chu aus nyau ne ga program no em ye ga ha ne ga por nyau ha ne ga program yang ga nyau san pam nit em ye ga program yang ga Shillong Station yo ipte mo Shillong Station de mata aus nyau ye ga kobor he tin kasi ko chu pam nit aus nyau ye ga program pentem vi vi suritem Acuh awasnya, ia kena ikat kubar.

Dolores yang itu irwain naga cok yang urijat culai itu irwain hamli bicara aruan tower ayah kam culai irwain naga cok regular celam itu irwain yang tri. Tapi cukup kini ke program kirwain kita incentia kirwain kecukan nika program kawan cipina akash wani cuy. Ia pereng nika program yang ini poch pauji aga program kirwain kita in pereng. Pasian pi arli cuy irwain yang tipi itu irwain when I come home aruan look at her go.